0: Wabarakatuh. Berita seterusnya, berita sukan pukul 9 pagi ini nanti.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari. National FM, Radio Brunei.

Mohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

0: ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
1: Selalu bersama National FM.
2: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
3: La a'budu ma ta'budun.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
2: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
3: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
2: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
3: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
2: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
3: Lakum dinukum waliyadin.
2: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul huwallahu ahad.
2: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
3: Allahus Samad.
2: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
3: Lam yalid wa lam yulad.
2: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
3: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul a'udzu birabbil falaq.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
3: Min syarri ma khalaq.
2: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
3: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
2: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
3: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
2: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
3: Wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul a'udzu birabbinnas.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
3: Malikin nas.
2: Yang menguasai sekalian manusia.
3: Ilahin nas.
2: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
3: Min syarril waswasil khannas.
2: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
3: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
2: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
3: Minal jinnati wan nas.
2: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: National FM.

0: صدق الله العظيم.
1: National FM Radio Brunei.
2: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
2: National FM Radio Brunei.
3: Terus bersama National FM Radio

0: National Anthem. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillah.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Dengarkan National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.

0: ma khalaq,
1: dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
0: Wa min syarri ghasiqin idza waqab,
1: dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
0: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad,
1: dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
0: Wa min syarri hasidin idza hasad,
1: dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
0: Sadaqallahul azim,
1: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
0: Bismillahirrahmanirrahim,
1: dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbinnas,
1: katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
0: Malikin nas,
1: yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahin nas,
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Min syarril waswasil khannas,
1: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
1: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas,
1: yakni yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sadaqallahul azim,
1: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Islam bersama nasional.
3: National Anthem.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera audah yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei National FM. Alhamdulillah audah, bertemu mana kita hari ini. Hari ini hari Sabtu, 5 Zulhijjah 1447 Hijriah, bersamaan dengan 23 Mei 2026 masih hari ini. Dan hari ini merupakan hari yang ke-143 ya, di minggu yang ke-21 di tahun 2026 Masihi. Alhamdulillah audah, audah bersama saya Zulfadli Ismail ke udara ya, menemani Auda sehingga jam 6 pagi ini nanti di segmen kita dini hari di pertemuan kita hari ini. Terima kasih kerana terus bersama kami di National FM di awal-awal pagi ini ya. Dan sebagai panduan bersama Auda waktu subuh bagi negara kita Brunei Darussalam, hari ini masuk waktu subuh bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong pada pukul 4.43 minit pagi dan akan berakhir waktunya ya pada pukul 6.06 minit pagi. Bagi daerah Tutong akan bermula waktu subuh pada pukul 4.44 minit pagi dan akan berakhir waktunya pada pukul 6.07 minit pagi. Manakala bagi daerah Belai Tepulai ya, masuk waktu subuh pada pukul 4.46 minit pagi dan akan berakhir waktunya pada pukul 6.09 minit pagi ya. Dan mungkin ada di antara audah ya yang akan berpuasa sunat di bulan Zulhijjah ini, waktu imsak akan masuk waktu imsak ya pada pukul 4.33 minit pagi. Baiklah, hadas selepas ini akan kita hati bersama bacaan surah Al-Waqi'ah. Teruskan bersama kami di National FM 92.3, 93.8.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul azim. Demikian tadi audio kita hati bersama bacaan surah Al-Waqiah. Dan sebagai panduan bersama sekali lagi audio, masuk waktu subuh ya untuk hari ini, akan bermula waktu subuh pada pukul 4.43 minit pagi. Teruskan bersama kami di National FM.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: Radio Brunei, teman semua.
1: Ekspresi pagi. Sampai ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Auda yang baru saja bersama kami di National FM. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami, Auda. Di National FM, menyebari informasi mencari inspirasi Auda. Sebentar tadi Auda telah pun ditemani oleh rakan setugas saya Muhammad Zulfadli dalam ruangan dini hari, dan sekarang Auda saya dengan Kurahma kembali menemani Auda di ruangan ekspresi pagi untuk pertemuan kita hari ini, Auda, Sabtu 5 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 23 Mei 2026 Masihi Auda, dan hari ini adalah hari ke-143 dan minggu ke-21 bagi tahun 2026. Dan Alhamdulillah Auda, ya, kita diberi kesempatan lagi untuk bersama hari ini, dan marilah kita mulakan hari kita dengan bersyukur dan ucapkan Alhamdulillah, ya. Kita gunakan kesempatan yang diberikan ini, semoga kita dapat membuat lagi sesuatu yang amat berharga dalam diri kita, kerana masa itu Auda sebenarnya merupakan model kehidupan kita untuk mencari kebahagiaan untuk diri kita dan juga keluarga kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi setiap detik kita ini marilah kita gunakan dengan

Sebaik-baiknya. Semoga apa yang kita lakukan ini, Auda, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Auda, waktu sekarang 6:23 minit pagi waktu Brunei Darussalam. Dan untuk memudahkan lagi bagi Auda Muslimin dan juga Muslimah di seluruh tanah air untuk mengungsikan lagi kepada Auda panduan waktu-waktu sembahyang khususnya untuk hari ini, Auda, 23 Mei 2026. Baik, bagi daerah Brunei Muara, Auda, dan juga Temburong, maksudnya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Zuhur ialah pada pukul 12.18 minit tengah hari nanti. Manakala masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Asar, Auda, ialah pada pukul 3.41 minit petang. Manakala 6.28 minit petang nanti, Auda, masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib dan waktu Isya, Auda, akan dapat kita ikuti pada jam 7.42 minit malam. Dan manakala waktu Duha untuk pagi ini, Auda, ialah pada pukul 6.30 minit pagi nanti. Jadi bagi Auda yang menetap di daerah Tutong, hendaklah ditambah 1 minit. Manakala bagi Auda yang menetap di daerah Blight, hendaklah menambah ditambah 3 minit selepas masuknya waktu sembahyang. Dan kami di National FM, Auda, sentiasa mendoakan Auda semoga segala amal ibadah kita akan diterima dan juga mendapat berkat rahmat dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Untuk renungan kita bersama, janganlah kita berputus asa dengan apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, yakni daripada sesuatu yang indah kita sukai. Sebab hakikatnya, itulah yang terbaik buat diri kita untuk menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Ikhlas daripada saya, Farizal Ali, di National FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita ni kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita ni dapat dipertemukan lagi dalam rancangan Terapi Nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Mudah-mudahan apa jua yang akan disampaikan dan apa jua yang akan dikongsikan nanti akan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita ni bersama. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Dalam hidup ini, saya yakin ramai di kalangan ketani yang ingin menjadi seorang yang hebat. Namun, ramai di kalangan ketani yang merasakan untuk menjadi seorang yang hebat ini bukannya sesuatu yang mudah, sebab ketani perlu memiliki jiwa yang kental dalam menghadapi apa juga ujian dalam kehidupan ini. Maksudnya, kalau ketani kan berhadapan dengan ujian, ketani tidak boleh menangis, ketani mesti kuat, kita mesti berani dan sebagainya. Memang ada benarnya, tapi dalam masa yang sama perlu juga kita sedari, menjadi seorang yang hebat ini bukannya bermaksud ia tidak pernah ditimpa kesedihan, tidak pernah ditimpa kebimbangan, ketakutan dan sebagainya. Tapi sebenarnya perasaan macam itu tetap ada dalam diri bisturang, sebab bisturang ini adalah manusia biasa macam kita ini. Cuma bisturang ini bijak menapuk dan bijak menangani perasaan bisturang itu. Kita ini saja merasakan perasaan macam itu sebagai sesuatu yang negatif, sedangkan ia sebenarnya adalah salah satu daripada nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini. Yang penting kita ini perlu hadapinya dengan penuh kebijaksanaan seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah soal perasaan ini jangan sekali-kali kita ini ambil mudah. Sebab tanpa kita disedari, sebenarnya ia banyak memberi kesan terhadap kejayaan dan kecemerlangan kita ini dalam kehidupan ini, sehingga ia mampu menjadikan kita ini sebagai seorang yang hebat. Ingatlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang kita diketahui adalah merupakan seorang nabi dan juga pemimpin yang hebat. Bahkan baginda adalah seorang nabi yang sentiasa di dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi baginda pernah didapati dan ditegur oleh Abdul Rahman bin Auf, sebab Abdul Rahman bin Auf nampak baginda mengalirkan air mata semasa baginda

0: berduka sebab kehilangan anaknya Ibrahim. Jadi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Rahman bin Auf? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Auf, ani adalah rahmah." Maksudnya, perasaan ani adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sebahagian daripada tanda kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakannya arah ketani. Sebab itulah jangan ketani melihat perasaan macam mana ini sebagai sesuatu yang negatif. Sebab ketani akan dapat mengelak daripadanya. Sebab ia adalah sebahagian daripada diri ketani. Jadi setelah Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Abdul Rahman bin Auf tadi, kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, "Sesungguhnya mata ini mengalirkan air mata. Hati ini bersedih. Namun kita tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang diredai Tuhan kita. Sesungguhnya pemergianmu duhai Ibrahim benar-benar mendukacitakan kami." Jadi dalam perkara ini jelas Rasulullah SAW mengajar ketani, apabila ketani ditimpa kesedihan ataupun apa saja perasaan yang menimpa diri ketani, jangan ketani mengatakan sesuatu yang sia-sia yang indah diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi katakanlah kata-kata ataupun ucapan yang baik-baik yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti zikir, tasbih dan sebagainya, supaya kita sentiasa dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Ingatlah, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman yang bermaksud, iaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan mengingati Allah. Ketahuilah, dengan mengingati Allah, tenang tenteramlah hati manusia. Surah Al-Ra'd ayat 28. Baiklah, oda pendengar yang dirahmati Allah. Jadi marilah ketania sama-sama memuhasabah diri kita di masing-masing dengan menghayati segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan arah ketani. Yang mungkin ketani nampak seolah-olah ianya sesuatu yang negatif, namun sebenarnya ia memberi impak yang sangat positif dalam kehidupan ketani dalam mencari jalan kebenaran untuk menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi hayatilah segala hikmah ujian yang ditimpakan kepada ketani agar terpancar keimanan dan ketakwaan di dalam diri ketani, dan bukannya merungut dan menyeksa diri dan akhirnya hilang petunjuk Allah di dalam hati. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengakhiri pertemuan ketani pada kali ini, marilah ketani sama-sama menghayati doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada siksa kubur, daripada azab api neraka, daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan daripada fitnah Al-Masih Al-Dajjal. Jadi dengan doa itu tadi, maka saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

Kasi Pagi. Kami ada amin ya Rabbal Alamin. Semoga Alhamdulillah, semoga apa sahaja yang akan kita lakukan untuk hari ini Auda, semoga dipermudahkan dan juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Alhamdulillah Auda, hari ini kita telah pun diberi kesempatan lagi untuk bersama dan juga bersyukur lagi kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan diberi peluang dan juga dikurniakan nikmat. Dan antara nikmat yang tiada nilainya ini Auda ialah nikmat kesihatan kita. Dengan kesihatan kita ini, dapatlah kita ya menjalani kehidupan kita ini dengan aman, sejahtera. Dapat lagi kita melakukan kerja-kerja harian kita dengan lebih lancar dan juga lebih baik. Jadi kecergasan fizikal dan juga minda ini Auda, ianya adalah merupakan komponen yang cukup penting juga dalam kehidupan kita untuk meningkatkan lagi lah produktiviti hidup kita dan juga gaya hidup kita yang seimbang. Jadi dengan keadaan tubuh sehat dan juga cerdas, secara automatiknya minda kita akan lebih lagi cekap dan juga sehat, serta mampu lagi kita berfikiran dalam apa juga keadaan sekalipun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan ini juga boleh dengan kita mengamalkan gaya hidup yang sehat dan juga seimbang, yang mana gaya hidup yang sehat ini bukan sahaja kita bersenam, beriadah, tetapi ia juga merangkumi pemakanan yang sehat, minda yang berfikiran positif, kita menjauhi segala perkara-perkara yang negatif, dan juga menjaga kebersihan persekitaran kita. Itu adalah salah satu juga ya gaya hidup sehat yang perlu ada dalam kehidupan kita. Jadi dengan amalan ini juga ianya akan memberikan lagi kita impak yang positif dalam kehidupan, dan dalam masa yang sama juga akan meningkatkan lagi kualiti hidup kita secara keseluruhannya. Jadi amalan gaya sehat ini Auda, bukan hanya tentang penampilan fizikal kita sahaja, tetapi juga ianya memberi tumpuan juga kepada keadaan keseluruhan kesejahteraan kita, yang mana kesejahteraan mental kita juga akan setentunya terjaga kerana dengan berfikiran positif, tekanan itu juga akan berkurangan dan meningkatkan lagi kestabilan emosi kita. Dan betapa pentingnya ya pengurusan stres yang berkesan, kerana ia adalah elemen penting untuk kita menjaga kesehatan mental kita. Dengan mengamalkan gaya hidup sehat ini juga, ia merupakan salah satu langkah awal dalam kita pencegahan penyakit-penyakit yang berisiko tinggi. Jadi selain itu juga Auda, dengan kesihatan kita ini, ianya dapat melakukan lagi kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna. Jadi betapa tinggi

Ianya ya, nilai kesihatan kita ini dalam kehidupan kita seharian. Walau bagaimanapun, cara kita untuk mengekalkan kesihatan kita dengan mengamalkan cara hidup yang sihat, memberikan keutamaan juga ya untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang aktif. Jadi dengan melakukan aktiviti sukan, riadah, merupakan salah satu yang cukup bermanfaat dalam kehidupan kita dan juga penting untuk perkembangan kesihatan diri kita. Jadi kita penting juga untuk sebagai rakyat ni lah. Kita sebagai rakyat negara Brunei Darussalam ini cukuplah bertuah kerana bermacam-macam inisiatif yang telah pun dilakukan oleh pihak kerajaan kita supaya kita sebagai rakyat ini untuk menjaga kesihatan, antaranya Kementerian Kesihatan juga ya. Banyak, bukan sahaja Kementerian Kesihatan yang melaksanakan seperti BN on the Move dan juga sebagainya. Dengan adanya aktiviti ini, ianya menggalakkan lagi orang ramai untuk menjalani lagi gaya hidup yang lebih sehat dengan kita bersenam ataupun menjalankan aktiviti beriadah bersama dengan keluarga mahupun kawan kita. Dan ini kan lagi di hujung-hujung minggu, pasti juga ya ada kelapangan kita sedikit untuk bersama dengan anak-anak kita, membawa mereka berjalan-jalan. Dan esok sahaja ada bandar kuceria, jadi bolehlah membawa keluarga kita untuk beriadah sambil kita bersama-sama dengan mereka. Lagi-lagi pun ada pun anak-anak kita yang sudah pun habis peperiksaan. Jadi ada yang baru saja mula peperiksaan dan sedang menduduki peperiksaan. Kita harapkan juga ya kepada adik-adik kita dan anak-anak kita, semoga berjaya nanti. Jadi Auda terus lagi bersama kami di National FM dan tepat pada pukul 7 pagi nanti kita akan ke Studio Jubli 1 untuk mengikuti berita perdana.

0: ulang tahun dong perempuan. Aplikasi terkini Artibigo semakin berinovasi, bervariati, informatif, dan dinamik. Sila aktifkan aplikasi Artibigo Biskita melalui App Store dan Google Play secara percuma.
1: Kini dengan ciri terbaru tambahan RTB Aneka yang boleh disaksikan pada bila-bila masa. Jika Biskita mendaftar sebagai pengguna secara otomatik, boleh review kembali siaran program TV atau radio kegemaran Biskita. Dari video on demand, VOD, ke audio podcast, RTB Sukma Indra ke Go Live, rangkaian Radio Brunei, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM.
0: RTB Go Inspiration Towards Generation. RTB sentiasa bersama Biskita.
2: Tahukah Biskita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan. Berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
3: Sudah siap, Lai? Kan sarapan lagi.
4: I'm coming, Nak.
3: Eh, botol air Aiman mana? Jangan lupa, Tok.
4: Eh, awak. Baik jual Mama ingatkan. Sedikit lagi Aiman lupa.
5: Bagus tu, Aiman. Jangan lupa bawa air kosong setiap hari ke sekolah.
4: Kenapa kan? Teacher suruh bawa air kosong hari-hari.
5: Aiman, air kosong ni paling bagus untuk kesihatan kita ni. Minum air kosong ni banyak kebaikannya. Air kosong indah ada gula tambahan, indah ada bahan pengawet. Air kosong ni boleh membuatkan badan sama minda kita ni rasa lebih segar.
4: Pasal itu saja kah?
3: Ada lagi sebab lain, Aiman. Minum air kosong ani boleh membantu menjaga kesihatan gigi, menjaga berat badan supaya inda berlebihan dan obes.
5: Nah, lurus tu. Supaya di dalam kelas, Aiman boleh menjadi lebih fokus kalau selalu minum air kosong.
4: Oh, baru Aiman faham.
3: Nah, Mama isikan sudah botol air Aiman ani. Bah, finish your breakfast.
5: Mama Aiman, botol air kosong bapa mana?
3: Eh, bapa Aiman mau bawa jua kah?
5: Mestilah. Bapa pun mau jua amalkan minum air kosong ani. Kan jadi role model untuk anak kita ni jua. Kan, Stad? Kurang-kurangi minum teh tarik jua.
4: Yeay! Bapa sama Aiman, geng. Like father, like son. High five! Aiman will minum banyak air kosong. Bye, Mak. Aiman jalan dulu.
6: Minum 8 gelas air kosong sehari untuk tubuh yang sihat sepanjang hari.
7: Lekaslah minum air.
8: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.
9: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kementerian Pendidikan komited memperkukuh sistem pendidikan negara selaras dengan aspirasi wawasan Brunei 2035. Pengukuhan kerjasama akreditasi membina keyakinan terhadap kualiti dan keselamatan produk. Antarabangsa NATO bincang komitmen perbelanjaan pertahanan dan sokongan Ukraine. Sempena sambutan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB ke-65, kemarin Kementerian Pertahanan dan ABDB mengadakan majlis membaca surah Yasin dan Tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Hadir yang berhormat Pihin Datu Lala Raja Major General Bersara, Datu Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Majlis merupakan antara pengisian acara keagamaan sempena sambutan Hari Ulang Tahun ABDB ke-65 dengan acara kemuncaknya dijadual berlangsung pada 31 Mei nanti. Penyertaan negara Brunei Darussalam dalam Forum Pendidikan Dunia EWF mencerminkan komitmen berterusan Kementerian Pendidikan dalam memperkukuhkan sistem pendidikan negara agar kekal relevan, berdaya tahan dan responsif terhadap perkembangan global selaras dengan wawasan Brunei 2035. Baru-baru ini Yang Berhormat Datin Seri Setia, Dr. Dayang Haja Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, menghadiri forum tersebut yang berlangsung di London, United Kingdom. Forum menghimpunkan para Menteri Pendidikan, pembuat dasar, pemimpin industri dan pakar pendidikan bagi membincangkan perkembangan, cabaran serta hala tuju sektor pendidikan global. Ia dirasmikan oleh The Right Honourable Bridget Phillipson MP, Setiausaha Negara bagi Pendidikan dan Menteri bagi Wanita dan Kesaksamaan Jabatan Pendidikan United Kingdom.

0: Yang Berhormat juga menghadiri beberapa sesi plenary dan sesi pertemuan dua hala. Juga hadir Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Tema forum tahun ini ialah pendidikan untuk masa depan bersama, keamanan, bumi, tujuan dan laluan. Tiga orang saudara baru Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB diraikan dalam sebuah majlis yang diadakan di Surau Ar-Rahmah Perkhemahan Lumut. Hadir Major General Dato Paduka Sri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB. Majlis diserikan dengan dikir marhaban, taburan bunga rampai serta penyampaian cenderamata. Majlis antara lain memberikan galakan kerohanian kepada para saudara baru dalam mengharungi fasa baharu kehidupan mereka. Sekolah Agama Antarabangsa Jerudong kemarin mengadakan majlis khatam Al-Quran bagi meraikan 72 murid darjah 6. Majlis berlangsung di sekolah berkenaan. Hadir Awang Haji Muhammad Fakri bin Haji Muhammad Taib, Setiausaha Tetap Protokol Pentadbiran dan Kewangan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Pusat Standard dan Akreditasi Brunei Darussalam PSABD di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi menerima lawatan rasmi delegasi daripada State Administration for Market Regulation SAMR dan China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS Republik Rakyat China. Delegasi tersebut diketuai oleh Tang Jiping, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Akreditasi, Pemeriksaan dan Pengujian SAMR bagi lawatan rasmi ke negara ini pada 20 dan 21 Mei. Terdahulu, delegasi mengadakan kunjung hormat bersama Awang Muhammad Haris bin Brigadier General Bersara Dato' Paduka Haji Ibrahim, pemangku Setiausaha Tetap Ekonomi, Perdagangan dan Industri selaku pemangku pengerusi Majlis Standard dan Akreditasi Brunei Darussalam. Semasa sesi kunjung hormat, kedua-dua pihak menekankan hubungan kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dalam bidang standard dan akreditasi serta mengalu-alukan pengukuhan kolaborasi dan kerjasama dalam bidang akreditasi dan penilaian konformiti. Kedua-dua pihak bersetuju bahawa kerjasama tersebut akan menyokong pemudahcaraan perdagangan, penyelarasan pengawal seliaan serta membina keyakinan bersama terhadap kualiti dan keselamatan produk. Delegasi juga membuat perjumpaan bersama Pusat Standard dan Akreditasi Brunei Darussalam bagi membincangkan perasmian kerjasama dalam bidang penilaian konformiti dalam bentuk memorandum persefahaman. Delegasi turut membuat lawatan ke Jabatan Perkhidmatan Saintifik di Kementerian Kesihatan bagi mendapatkan gambaran secara langsung mengenai kemudahan pengujian serta meneroka peluang perkongsian pengalaman. Pertukaran tersebut dijangka membantu negara memperkukuh rangka kerja standard dan akreditasi negara di samping menegaskan komitmen bersama terhadap kerjasama praktikal dan menyokong integrasi ekonomi yang lebih luas antara kedua-dua negara. Umat Islam diingatkan sentiasa berusaha menjaga hati sebaik-baiknya dengan berzikir, membaca Al-Quran dan tubuh yang tulus. Sekiranya hati itu bersih, tenang dan disinari cahaya iman, maka seluruh anggota badan juga akan tunduk kepada kebaikan dan digunakan untuk melaksanakan amal soleh yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memiliki kalbun salim iaitu hati yang bersih dan selamat merupakan impian setiap umat Islam. Perkara tersebut ditekankan semasa khutbah Jumaat bertajuk Menyucikan Hati Meraih Kalbun Salim. Sesungguhnya untuk menggapai kalbun salim mestilah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjaga dan memelihara beberapa perkara.
1: Pertama, hablum minallah, iaitu menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, terutamanya dengan memelihara sembahyang dan mengerjakan tepat pada waktunya. Kedua, hidupkan budaya membaca Al-Quran. Al-Quran ialah obat hati, maka baca, tadabbur dan amalkan membaca Al-Quran. Jika tidak mampu banyak, istiqamalah walaupun sedikit tetapi berterusan. Ketiga, perbanyakkan zikir dan istighfar. Zikir berfungsi menenangkan hati yang resah dan istighfar pula membersihkan noda. Zikir juga melatih kita mengawal emosi, terutama marah, iri hati dan keluh kesah. Keempat, jaga adab lidah dan media sosial. Banyak hati gelap bukan kerana dosa besar sahaja, tetapi kerana dosa lidah seperti mengumpat, memfitnah, merendahkan orang, menyebarkan aib dan menulis tanpa ilmu dan tabayyun. Jika mahu qalbun salim, jagalah lidah dan tulisan. Kelima, hablum minan nas, iaitu menjaga hubungan sesama manusia.
0: Projek pembinaan jejantas pejalan kaki di Jalan Perdana Menteri berdekatan kawasan komersial Jaya Setia dan di Jalan Tutong berdekatan Sekolah Rendah Orang Kaya Setia Bakti OKSB Kilanas telah siap dilaksanakan dan mula dibuka kepada pengguna pada 6 Mei. Para pejalan kaki yang ingin menyeberang jalan tersebut adalah dinasihatkan untuk menggunakan jejantas berkenaan untuk mengelakkan resiko kemalangan. Keseluruhan simpang 420 Kampung Sungai Tilong dan sekitarnya akan terjejas hari ini berikutan kerja-kerja penyambungan kabel elektrik di stesen pam air di simpang berkenaan. Kerja-kerja penyambungan akan bermula pukul 9 pagi hingga 3 petang. Kawasan terlibat berkemungkinan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah. Bagi bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Berita luar negara selepas ini.

Negara-negara ahli Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengambil maklum pengunduran Argentina dari Agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan menyatakan akan kekal mengalu-alukan kerjasama penuh Buenos Aires. Pada Perhimpunan Tahunan Kesihatan Sedunia ke-79, badan WHO mempertimbangkan hasrat Argentina untuk menyusuli Amerika Syarikat meninggalkan badan berkenaan. Perhimpunan menimbangkan beberapa cadangan tentang makluman pengunduran Argentina dan mencapai konsensus bertolak ansur. Para Menteri Luar NATO berkumpul di Sweden menjelang mesyuarat untuk membincangkan komitmen perbelanjaan pertahanan serta terus memberi sokongan kepada Ukraine. Berucap sebelum perbincangan tersebut, Ketua NATO Mark Rutte berkata pihaknya mengalu-alukan pengumuman Presiden Donald Trump untuk menghantar 5,000 tentera ke Poland dan menambah tren masih berpihak kepada Eropah dan kurang bergantung kepada Amerika Syarikat untuk pertahanannya. Mesyuarat tersebut adalah sebahagian daripada persiapan untuk kemuncak NATO di Ankara pada bulan Julai nanti. Menteri Luar Iran mengadakan pertemuan bersama Menteri Dalam Negeri Pakistan bagi membincangkan mengenai cadangan untuk menamatkan perang Amerika Syarikat dan rejim Israel ke atas Tehran dengan Washington masih berbalah mengenai simpanan uranium Iran dan kawalan ke atas Selat Hormuz. Agensi berita setempat melaporkan dua hari selepas membentangkan mesej terbaharu Amerika Syarikat kepada pihak Iran, satu lagi pusingan perbincangan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi diadakan. Setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio menyatakan terdapat petanda baik dalam rundingan, namun tiada penyelesaian akan dicapai jika Tehran melaksanakan sistem tol di Selat Hormuz. China bersedia bekerjasama dengan Moldova untuk memperkukuh kerjasama saling menguntungkan dan memberikan manfaat kepada kedua-dua rakyat. Menteri Luar China Wang Yi menyatakan perkara tersebut semasa mengadakan rundingan bersama Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Moldova, Mihai Popsoy di Beijing. Wang Yi turut menyeru kedua-dua pihak untuk memperluaskan ekonomi dan pertukaran perdagangan, meningkatkan kerjasama dalam beberapa sektor, antaranya tenaga hijau dan ekonomi digital. Sementara itu, Popsoy berkata Moldova mementingkan pembangunan hubungan dengan China serta memuji peranan utama Beijing dalam hal ehwal antarabangsa. Di samping itu, Moldova juga berharap untuk memperkukuh perkongsian yang saling menguntungkan dengan China dan bersedia untuk bekerjasama rapat di platform pelbagai pihak, termasuk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump mengejutkan sekutu NATO dengan berjanji untuk menghantar 5,000 tentera tambahan ke Poland selepas setiausaha negara Marco Rubio bertemu beberapa menteri pakatan di Sweden. Dalam satu kenyataan, Tuan Trump dilapor memetik tentang hubungannya dengan Presiden Poland, Tuan Karol Nawrocki, sebagai alasan di sebalik keputusannya menghantar tentera tambahan tersebut. Sukan. Manchester United melantik Michael Carrick sebagai pengurus tetap dengan kontrak sehingga tahun 2028. Carrick, 44 tahun, membimbing United

0: Pengurus sementara pada 2021 selepas pemecatan Ole Gunnar Solskjaer membuat 464 penampilan untuk United dalam semua kejohanan, memenangi 5 gelaran Liga Perdana dan Liga Juara-Juara pada 2008. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kementerian Pendidikan komited memperkukuh sistem pendidikan negara selaras dengan aspirasi wawasan Brunei 2035. Pengukuhan kerjasama akreditasi membina keyakinan terhadap kualiti dan keselamatan produk. Antarabangsa NATO bincang komitmen perbelanjaan pertahanan dan sokongan Ukraine. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Azmi Dalamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 8 pagi ini nanti.

mempunyai kelebihan melainkan pada hari-hari 10 Zulhijjah. Oleh itu, kerana ini memperbanyakkanlah padanya tahlil, takbir dan juga tahmid. Jadi, kemuncak ibadah haji adalah pada hari Arafah, iaitu hari ke-9 Zulhijjah, yang digambarkan sebagai perhimpunan besar umat Islam yang teragung. Lambang kesatuan ini akidah dan juga perpaduan tanpa mengenal batasan, pangkat dan juga harta. Kesemuanya mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa Taala. Baik, ada insya-Allah saya akan cuba untuk menghubungi rakan kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan juga Info Komunikasi, untuk mengongsikan lagi kepada kita ramalan keadaan cuaca bagi negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini, awal hingga lewat petang nanti selepas ini.

0: Ambil ada seterusnya dalam ruangan ekspresi pagi dikongsikan lagi kepada Auda ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini Auda hingga lewat petang nanti. Yang mana keadaan cuaca sebahagian berawan di waktu pagi, hujan ataupun hujan berpetir dijangka menjejaskan beberapa kawasan negara pada waktu petang. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam di waktu pagi dan dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam di waktu petang. Keadaan laut berombak sedikit, Auda, di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Suhu maksimum 33 darjah Celsius dan suhu minimum, Auda, untuk hari ini 25 darjah Celsius. Dan ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, Auda, hujan berpetir berlaku pada lewat malam. Abang ada disampaikan lagi ramalan cuaca bagi tempoh pagi ini, Auda. Keadaan cuaca sebahagian berawan di waktu pagi, hujan ataupun hujan berpetir dijangka menjejaskan beberapa kawasan negara pada waktu petang. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam di waktu pagi. Dan dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam di waktu petang. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Suhu maksimum 33 darjah Celsius dan suhu minimum untuk hari ini, Auda, ialah 25 darjah Celsius. Dan ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan berpetir berlaku pada lewat malam. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang terkini, Auda boleh sahaja mendapati ataupun menghubungi pusat ramalan cuaca di talian cuaca 114 ataupun melayari laman web www.met.gov.bn. Dan ramalan keadaan cuaca ini, Auda, telah pun dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan juga Info Komunikasi.
1: Maklumat cuaca. Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan, atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
2: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhones.
1: Di antara ciri-ciri yang boleh Auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
2: Suhu udara minima dan maksima harian.
1: Keadaan angin harian.
2: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
1: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
2: Amaran cuaca bagi angin.
1: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
2: Image radar cuaca.
1: Ramalan turunan hujan.
2: Sambungan ke talian cuaca 114
1: dan sambungan ke laman sesawang berguna.
3: Cuaca ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta merta. Amaran cuaca mempunyai 3 kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda Auda. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika Auda menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan Auda mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning.

0: Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan segera bertindak untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta benda anda. Ikuti arahan daripada pihak berkuasa dan ikuti semua langkah amaran kuning dan jingga. Bertenang dan berlindung di tempat selamat dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan, siaran rangkaian televisyen dan radio negara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu anda lebih memahami cuaca.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

Baik, Auda tadi telah pun dikongsikan kepada Auda ramalan keadaan cuaca untuk tempoh pagi ini. Auda hingga lewat malam nanti yang mana hujan berpetir berlaku pada lewat malam. Dan saya doakan semoga apa sahaja yang Auda rancangkan untuk hari ini, semoga dipermudahkan semuanya. Baik, Auda seterusnya dikongsikan lagi kepada Auda maklumat air pasang surut untuk hari ini, Auda Sabtu 5 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 23 Mei 2020. 6 Masihi. Baik, kita meninjau di kawasan perairan luar sekitar jam 1 tengah hari hingga 4 petang. Air pasang berada di ketinggian 1.7 meter, manakala pada jam 1 hingga 2 pagi mencatatkan rendah di paras 0.4 meter. Seterusnya beralih ke perairan Sungai Brunei sekitar jam 3 hingga 3 petang hingga 5 petang. Air pasang berada di ketinggian 2.4 meter dan pada jam 1 pagi hingga 2 pagi mencatatkan air rendah di paras 0.3 meter. Air pasang berada di ketinggian 2.1 meter sekitar jam 3 pagi petang hingga 4 petang dan pada jam 2 pagi hingga 3 pagi mencatatkan air rendah di paras 0.6 meter bagi perairan Pelabuhan Muara. Seterusnya bagi perairan Sungai Tutong pada sekitar jam 2 petang hingga 5 petang, air pasang berada di ketinggian 1.5 meter dan pada jam 1 pagi hingga 2 pagi mencatatkan air rendah di paras 0.2 meter. Ini adalah bagi perairan Sungai Tutong. Seterusnya bagi perairan Sungai Belait, ada catatan sekitar jam 3 petang hingga 4 petang. Air pasang berada di ketinggian 1.6 meter dan sekitar jam 6 petang mencatatkan air air rendah di paras 0.4 meter. Dan terakhir bagi perairan Sungai Temburung sekitar jam 6 petang hingga 7 malam mencatatkan air pasang di ketinggian 1.8 meter dan pada jam 1 pagi hingga 2 pagi Auda mencatatkan air rendah di paras 0.4 meter. Demikian disampaikan ramalan air pasang surut bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini Auda Sabtu 23 Mei 2026 dan maklumat ramalan air pasang surut ini Auda telah pun disediakan oleh pihak berkuasa maritim dan juga pelabuhan Brunei Darussalam iaitu MPABD dan juga sumber maklumat dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan.

Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah وجوامعه أوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam. Dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifaq, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Amiro, tadi konta kan memohon yang kau Victoria tu.
1: Oh, sekali apa tekai? Kau pohon tu sudah.
0: Indah kena terima permohonan ku.
1: Ostoh, kenapa?
0: Sebab indah cukup syarat sama banyak dokumen indah ku sertakan.
1: Nah, ya temisi orang tahu ni. Dan kau pun perlu tahu, mesti dicek dulu. Berurusan sama agensi kerajaan ini ada etika yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama, borang permohonan diisikan itu mesti lengkap dan maklumat di dalamnya yang diberikan itu tepat. Permohonan muatu jua bisa diteliti dulu sama ada memenuhi syarat atau kelayakan ditetapkan.
0: Tebanganku kau bercakap batu.
1: Kenapa pulang?
0: Ada lagi?
1: Ada lagi. Sabar dulu, jangan dulu ku dicelah-celah. Nah, ani jua pastikan permohonan mematuhi peraturan atau arahan atau undang-undang yang ada. Dan jua lagi, semasa perjumpaan bersama agensi kerajaan itu, berikan tekerjasama dan sikap jujur, bersopan santun, berpakaian kemas, dan tak menjolok mata. InsyaAllah, bila itikah ni kita ni patuhi, permohonan dibuat akan siap dengan lancar.
0: Terima kasih, Mirul.
1: Sama-sama, dah ada apa-apa tu, Bang.
0: Besok tak lagi aku kontel lah.
2: Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan, Jabatan Perdana Menteri.
3: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang

hal generasiku terbanglah setinggi-tingginya selagi jasadmu mampu, namun berpayunglah dengan negara untuk menjadi tunggak jati dirimu.

Terus maju generasiku, walau sekiranya jatuh, terus bangkit. Angkat dagumu, jangan pernah henti untuk terus gapai mimpi-mimpimu. Karena mimpimu adalah mimpi negara. Perjuanganmu juga perjuangan negara. Dan kejayaanmu itu pasti kejayaan negara.